0: Kanak kwe magakit bilin na ber tu kaber teru ci sabesing del hun kabal na ro ki to okeng ki lawa ci sabesing ki le kahun kabal go teng ang to ka teng ev le kana ka ci kwa renak kwe saka khul bar kwang le kana a ta ka es na akh lik ak re ru lik aru kwang karan salik ko choch ak na akh kwe le hu hu ta ka ke
1: ya la kwe le jo kat ci ce bal kwana kwe nak lawon kana ka ere tal le sutam le ka choch bet jan mare kwan di pim Maria ik rahtara ut mare la on kana kasab esi chihokan kwana kwile chahel na chal kwana ne kechu la chakli chip dua shul mare le chen pechan chihokan akwi mare kwana kwile mul nakakutle ti lakbar uta anak utunak khwat chip du abang kwila o takak e aksas na ah mare naru nakasi kunaks na ahli kamul renak chihokan aksas na ah takak e mare tak ang halak akwi qeli chabil mul choklish qemali qachoch Utli mulchik hunchol mareli nailo mareli kareru ahela kwirahrunak takat pechan chihokan sape simbilak li kahun kapal sape simbilak li sutam misumbilak chihunil rena chokan chapil takotung chokan takotung kakwi hun chapil hun kapal mare kwan keb li kakokal pechan tentonak sape simbilak li shna akheb renak maka akheb li shjahel rena chihokan sape simbilak kahun kapal sape simbilak kahun shakalil chihokan chapil tael li kahun kapal